incwadi yomprofeti uIsaya 54 ithetha ngoYesu nezityhilelo zikaJohana isahluko sokuqala sithetha ngoYesu.